wali wali wala ringa ambia wano. Yeah, Daphne. Daphne Kemigisha. Alichireka Kamuli Road. Daphne, Daphne. Mwa, mwa. Daphne kako kaka kaimba kako Daphne Daphne ngao zena manyi oyagala kumenya obano banaba akusoka we chingambye